ɛhɔ fɔ fɔ fɔ ni itawai ki ai se fini ai ahoni mo mo le ya e a ya la a pe ka ula ba le ai ngai nga o fai le o le la a go go ha bili bili mo mo ko le o e a ke te mi mo mo ko u fo ke ni tawani go win tai na tongani ta go win ta tongani ta ta no be ti kiri ta ta ta ta ne la lo e wa no a le fo lo pe wa ta wo wo to lo os mo mo ko e fo ki ki tawani Kami juga faham begini kimua, aku kiri tahu kami ipe, itu lah yang kau pelau macam ni mungkin nak, betul ni, begitu ada ini ni tahan, ini ni ayah, ni pelau macam kita ni kau betul ini, aku alu begitu pernah kembali, alu kembali yang aku kata orang kiri, aku tahu kiki, kau mana tua kau pelan, kau situ aku begini begini, kau monite oye week ini. And I was going to do a Tower Dina. Because what you could tell for our bull rock. And Tower Dina, you don't go to a bed, we go a messy. And there's a lot of people know, like a Friday, the monofray long a young and mighty, in Tamaluki in the Afio, in Pongpongi Moni Pim and my two party. Well, you know, now I'm a handy Korea. Or three long, well, my winner Quenny. Mari Hokia. Pai tano kau feel ye tano ahina ye bosa pati kau mama kawa besok mo sabi siak ye mereka kau tahu tak ina kau kami alah ye ngai lukawa bosa pati ose rumah wa kau tahu ngai fa ye tahu tak ina lah ye betul ngai hiva ada ye lembang ngai sih hiva kau ini ah kau ngai sih hiva kau ya kau fa ugi no fa kau ya ye tahu kau bolak ke tahu tak ina Pero ha que hay de foki. Hayan el talano de posa. Pero sí. Me bacaba de ahí en Botuani. Pero no. Fue como la tuya ha que. Hay que.